0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kita satu solois Indonesia bernada kembali melilis musik terbarunya berjudul Rabun Jauh. Musik ini sukses ya, karena bikin banyak pendengar langsung tenggelam dalam perasaan. Sang solois pun kembali dengan lirik yang sederhana tetapi menusuk ke hati. Potongan liriknya juga viral di media sosial. Dan gak heran ya, karena kalau musik Rabun Jauh terasa makin relevan, apalagi buat kamu yang lagi merindukan seseorang. Dan sebenarnya musik ini ditulis oleh Bernadia sendiri, Randy Pandugo, dan Komga. Dan Rabun Jauh bercerita mengenai menunggu dan merindukan seseorang yang tidak pernah datang, apalagi mereka sudah tidak lagi dekat. Dan sekarang musik ini ditulis dari sudut pandang penyanyi di atas panggung. Meski di tengah kerumunan, ia bisa merasakan kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihatnya dengan jelas. Selain musiknya, skena artwork dari Rabun Jauh ini juga viral di media sosial dan lagi banyak diperbincangkan. Foto tersebut membuat Bernadia yang berada di dekat kamera jadi buram. Sontak, media sosial X pun ramai ya skena dengan diskusi mengapa Bernadia tampak buram. Dan gak sedikit ya skena yang menuangkan teorinya tentang rabun tersebut. So skena, kalian kali ini sudah bisa ya menyaksikan video dan juga musiknya di berbagai platform digital. Dan kita dengarkan bersama-sama skena, ini dia Bernadia Rabun Jauh.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintu 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang satu solois Indonesia, yakni Eid Gitab kembali dengan musik galaunya. Di hari Rabu 15 April 2026 lalu, ia merilis

music terbarunya berjudul Mungkin di Depan Buram, serta meluncurkan video lirik di channel YouTube pribadinya. Dan gak ketinggalan Iskandar, solois dengan nama asli Brigita Sriulina Berumeliala turut mengunggah sejumlah artwork yang menampilkan foto blur. Selain antusiasme yang besar atas keluarnya musik baru It Gitaf, publik ini justru salah fokus nih dengan judul terbarunya tersebut. Dan Skandev Music ini menggambarkan seseorang yang sempat kehilangan semangat hidup, tetapi menemukan kembali harapan setelah bertemu seseorang yang terasa seperti jawaban doa. Pertemuan itu terjadi di kondisi yang sama-sama gelap, saat keduanya sedang rapuh, tapi justru dari situ muncul kekuatan baru. Dan It Gitaf Skandev menggunakan referensi seperti Musa yang membelah laut, menunjukkan bahwa hubungan ini terasa seperti keajaiban, menegaskan sesuatu yang awalnya mustahil tapi akhirnya terjadi. Dan siapa nih sekarang yang relate dengan lagu It Gitaf Mungkin di Depan Buram?

Yes, karena untuk merayakan Belantika Music Indonesia yang ke-30 tahun, Sheila on the Seven merilis single terbarunya yang berjudul Sederhana. Single ini menjadi karya lain dari Sheila on Seven yang memiliki unsur rap setelah Pemuja Rahasia yang dirilis dalam album Pejantan Tangguh di tahun 2004. Dan skena music Sederhana dibuat oleh gitaris mereka yakni Eros Chandra yang kemudian disempurnakan oleh dua personel lainnya yakni Duta Mojo dan Adam Subarkah. Melalui liriknya, skena Sheila on Seven pun ingin menyampaikan pesan berharga mengenai kehidupan kepada para pendengarnya. Dan Naskanda mengenai lirik dari Sederhana menggambarkan dengan jelas realitas kehidupan seseorang yang terjebak dalam kerasnya kehidupan perkotaan. Tanpa disadari, Naskanda kondisi itu telah membuatnya sulit membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan sesaat. Namun Naskanda seseorang perempuan mengubah pandangannya, mengajak hidup sederhana tapi bahagia. Lirik musik ini pun menekankan bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari validasi semata. Justru ia datang dari hal-hal yang sederhana dan rasa secukupnya dalam hidup. Sementara skena dari proses penggarapan musik sederhana, rupanya terinspirasi dari fenomena gaya hidup anak muda di masa kini. Eros di sini melihat ada banyak anak muda telah sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan mereka. Konsep itulah yang kemudian coba diangkat dalam lirik tersebut. Meski begitu, karena persoalan tersebut nyatanya nggak hanya dihadapi oleh kaula muda, tapi juga banyak orang dari kalangan usia. Dan fakta menariknya, skena proses mixing dan mastering musik sederhana dilakukan sepenuhnya di Yogyakarta. Mereka sebenarnya sempat menyiapkan versi Jepang, tetapi pada akhirnya memilih melakukan mixing dan mastering kembali agar nuansanya berbeda dari musik Memori Baik. Dan skena kini musik sederhana sudah bisa kalian dengarkan ya di berbagai platform musik digital.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food,
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Candles Day 1 per 1000 kembali menghadirkan karya terbarunya berjudul Lama Tak Bermalam Minggu. Sebuah musik yang menangkap potret kehidupan banyak orang dewasa hari ini. Tenggelam dalam rutinitas, sibuk dengan pekerjaan, namun diam-diam menyimpan rasa sepi yang jarang terucap. Dan Naskanda Lama Tak Bermalam Minggu bercerita mengenai seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Layaknya berangkat pagi dan pulang larut malam, kembali ke rumah dalam keadaan sendiri tanpa ada yang menanti. Rutinitas yang berulang itu perlahan menumbuhkan rasa kosong, sekaligus harapan sederhana membayangkan betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut terasa begitu berarti. Dalam proses produksinya, Skanda Stay One ini bekerja sama dengan Canel Music yang berbasis di Stockholm, Swedia. Kolaborasi ini memberikan warna musik fresh dengan potongan lirik berbahasa Inggris, sekaligus memperkuat kedalaman rasa dalam lagunya. Di bagian lain, Skanda press release ini juga disebutkan bahwa musik video Lama Tak Bermalam Minggu menggambarkan keseharian seorang pria yang terjebak dalam rutinitas tanpa jeda, dalam keadaan sendiri tanpa ada yang menanti. Hingga suatu hari, ia secara tak terduga bertemu dengan seorang wanita yang perlahan mengubah suasana hidupnya. Dan Iskandar, dari pertemuan sederhana itu muncul harapan baru yang sebelumnya terasa sangat jauh, menghadirkan kehangatan di tengah sunyi serta membangkitkan kembali keinginan untuk dicintai dan memiliki alasan untuk kembali merasakan malam minggu. Melalui musik ini, Skanda Stay One Pasaribu ingin menyampaikan pesan bahwa kita tidak benar-benar sendiri dalam kesendirian. Tidak apa-apa Skanda jika hari ini belum memiliki pasangan, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Jika belum datang sekarang, mungkin waktu sedang memberi ruang ya, agar semuanya hadir di saat yang paling tepat. Dan Skanda Lama Tak Bermalam Minggu sudah resmi dirilis di seluruh platform musik digital sejak 6 Mei 2026 silam.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kayaknya kita sudah sampai di penghujung ya sajian SKM 3D hari ini. Agenda Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih banyak buat kalian semua sekalian yang tadi sudah membersamai Erika dari jam 6 tadi hingga merapat di jam 8 pagi. Erika ucapin terima kasih banyak ya sekalian untuk kalian semua. Dan sekalian hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Jadi untuk yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat bermasak ria ya. Dan sekalian Erika mau ucapin juga buat kalian tetap semangat untuk menjalani harinya di hari ini ya. Apalagi hari ini tanggal merah juga ya, sekalian buat kalian jadi manfaatkan waktu tanggal merah ini sebaik-baiknya karena udah masuk lagi ya besok sepertinya. Atau ada yang cuti bersama mungkin ya. Ya, apapun itu aktivitas kalian, semoga berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan selalu pastinya ya. Skanda. Dan dari kami pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tetap stay tune karena abis ini masih akan ada sajian Sapa SK yang akan menemani kalian semua sampai di jam 10 pagi. Pokoknya dengan deretan musik-musik Indonesia popnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa yang akan menemani kalian semua di penutup sajian SKM 3 hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa Iskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, Jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas lapido di lokasi pengeboran lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km². Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km². Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km², yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km² hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km². Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km² lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km² dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi, hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskada, selamat pagi. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Udah menunjukkan di jam 8 pagi nih Eskada. Buat kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha ya Eskada. Apalagi udah menunjukkan pukul 8 nih, sepertinya udah siap-siap buat motong kurban nih ya. Pokoknya hati-hati ya dalam pemotongannya, dan buat yang masak-masak juga hati-hati. Dan Eskada, kali ini Erika senang sekali dapat menemani kalian semua di sajian Sapa SK yang akan menemani sampai nanti di jam 10 pagi. Pastinya dengan deretan musik-musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kalian yang lagi dengerin suara Kediri di hari ini, boleh banget langsung aja kirim pesan kalian Eskana untuk request musik bagusnya di 081-259-33126. Apalagi yang lagi beraktivitas kurban ya, ada yang lagi motong ataupun yang lagi masak-masak, bisa banget sambil dengerin Erika di suara Kediri pastinya, dengan deretan musik-musik bagus yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 pagi. So sekarang tetap stay tune terus, pastinya gak hanya playlist musik bagus aja, ada juga info-info menarik seputar di hari ini ya. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, karena seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa susu kambing Etawa itu punya banyak sekali manfaat. Dan kali ini Erika punya satu rekomendasi susu kambing Etawa, yakni susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan ternyata ya, karena manfaat susu segar kambing Etawa setelah menjadi susu bubuk organik itu tetap melekat sempurna. Dan kali ini ada beberapa testimoni dari orang yang sudah merasakan manfaat setelah minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Skanda dan Mbah Rom lah. Ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya Skanda memiliki keluhan darah tinggi dan sakit diabetes. Lalu beliau ini rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya, beliau bisa sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Dan selanjutnya sekada ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya memiliki mah akut, lalu beliau ini rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang sekada mahnya ternyata sudah tidak kambuh lagi. Selanjutnya Skanda Demu Bunasri dengan usia 53 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan dan juga batuk melahun. Beliau semakin membaik ya berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir ada Mbah Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya memiliki keluhan paru-paru basah dan juga batuk. Sekarang beliau semakin sehat berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang buat kalian yang mungkin nih gak suka dengan susu rasa plain, tenang aja ya, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini tersedia dengan berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Jadi tenang ya, sekarang buat kalian yang gak suka plain, bisa pilih mana yang sesuai dengan selera kalian. Nah untuk kamu, sekarang juga bisa banget ya untuk mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Kalian bisa beli antara lain di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan Durenan Trenggalek. Saya sekarang tinggal dipilih aja ya mana yang dekat dengan kediaman kalian, karena sudah tersedia di berbagai swalayan.

Yes, karena buat kamu yang saat ini mungkin lagi merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan, SKD jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, SKD minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum lah Iskanda. Jika sebagai obat luar, Iskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Iskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Iskanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi diseduh dengan air hangat gitu ya Iskanda, gak perlu terlalu panas. Jika masih panas, ditunggu aja beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Iskanda minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang posisinya minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, tinggal pilih saja mana yang dekat dengan kediaman kalian. Ada di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Rahasia Tulungagung, apotek Yawaras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farmuna dan toko obat Yana Barum Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko jamu jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, pasti di antara kalian bakal dapat daging nih ya. Namun di sisi lain, karena beberapa daging merah itu ternyata juga tinggi lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Lantaran daging merah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, membatasi konsumsinya dinilai lebih baik bagi kesehatan. Mengingat masih banyak orang yang kalap ya ketika menyantap daging merah, terutama sapi dan juga kambing nih. Lantas seberapa banyak sih batas aman mengkonsumsi daging merah? Nah, Skanda, World Sensor Reset One International telah memaparkan batas aman konsumsi daging merah baik dalam seminggu maupun perharinya. NHS ini merekomendasi untuk membatasi konsumsi daging merah dan olahannya maksimal 70 gram per hari. Sementara World Cancer Research Fund Internasional menekankan batas konsumsi daging merah dalam seminggu yakni tidak lebih dari 3 porsi atau setara 350 hingga 500 gram berat daging yang telah dimasak. 500 gram daging merah yang telah dimasak setara dengan 700 hingga 750 gram daging merah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, Skanda, bahwa daging merah ini mengandung tinggi protein, vitamin B12 dan seng yang sangat dibutuhkan untuk fungsi tubuh. Dan melansir dari Food Data Central, Skanda, berikut nutrisi yang ada pada daging sapi dan juga kambing dengan takaran yang sama, yakni 100 gram. Daging sapi ini menyediakan protein dan lemak dalam jumlah yang bervariasi. Dalam 100 gram sapi giling panggang, dengan kandungan lemak 10% menyediakan sekitar 10%, 26 gram protein, 217 kalori, 11,8 gram lemak total, 2,56 vitamin B12, 6,37 mg mineral seng, dan 21,5 selenium. Yang dimana mengandung ke-9 asam amino esensial yang merupakan bahan penyusun protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Sedangkan untuk kambing ya, Skanda, jumlah protein, seng, selenium, dan vitamin B12 tidak berbeda jauh dengan daging sapi. Masing-masing nutrisi tersebut mengandung sekitar 27 gram, 5,3 mg, 12 gram, dan 1,19. Sementara lemak total dan lemak jenuh pada daging kambing itu lebih rendah dari daging merah lainnya. Lemak jenuhnya hanya sekitar 0,93 gram dan lemak total sekitar 3 gram. Itulah batas aman dalam mengkonsumsi daging merah. Dan ingat ya, Skanda, bahwa kuantitas, kualitas, dan frekuensi konsumsi daging merah itu sama-sama memainkan peran besar dalam resiko kesehatan. Jadi buat kalian yang nanti dapat daging kurban ya, Skanda, jangan terlalu kalap dalam memakannya. Ingat, batasi makan kalian agar seimbang nih ya untuk menyerap manfaat dari daging sapi ataupun daging kambing tersebut. Dan Skanda, kita beralih nih, ada satu requestan musik bagus masuk dari Kukuh di Melabak. Katanya mau request musik bagusnya Padi Seperti Kekasihku. Oke, siap. Ini Rika puterin untuk Kukuh di Melabak. Dan buat kalian Skanda, bisa banget untuk request musik bagus di 081-259-33126. So, ini dia Padi Seperti Kekasihku.

Yes, karena jerawat selama ini kerap dianggap sekedar masalah pada permukaan kulit. Padahal ternyata kondisi tersebut tidak selalu hanya dipengaruhi oleh minyak berlebih, pori-pori tersumbat, atau faktor kebersihan kulit semata. Seiring berkembangnya pemahaman mengenai kesehatan kulit, Askanda, berbagai peneliti menunjukkan bahwa jerawat juga dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuh dari dalam, termasuk pencernaan, inflamasi, pola makan, tingkat stres, hingga keseimbangan nutrisi. Pendekatan terhadap perawatan kulit pun kini mulai berkembang menjadi lebih menyeluruh. Tidak hanya fokus pada skincare topikal, kesehatan kulit juga semakin sering dikaitkan dengan kondisi tubuh secara keseluruhan. Dan skandal kulit sendiri sering disebut sebagai salah satu cerminan kondisi tubuh. Ketika tubuh berada dalam kondisi kurang seimbang, kulit dapat menunjukkan berbagai respon. Seperti tampak kusam, lebih berminyak, mudah mengalami kemerahan, hingga muncul jerawat. Dan sekarang sejumlah kajian ilmiah ini menjelaskan bahwa ketidakseimbangan mikrobiota usus berpotensi berkaitan dengan berbagai masalah kulit inflamasi termasuk jerawat. Selain itu, Askandeh, inflamasi juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi kulit berjerawat. Saat tubuh mengalami inflamasi berlebih, kulit dapat menjadi lebih sensitif, mudah bereaksi, dan kehilangan keseimbangannya. Dan Askandeh, melihat kondisi tersebut, Algaina menilai bahwa perawatan kulit berjerawat idealnya tidak hanya berfokus untuk menenangkan kulit dari luar, tetapi juga memperhatikan faktor internal seperti pola makan, hidrasi, kulit, kualitas tidur, manajemen stres, serta kesehatan pencernaan. Salah satu bahan alami yang dinilai menarik dalam pendekatan tersebut adalah blue algae atau alga biru, yang dikenal memiliki kandungan antioksidan serta potensi antiinflamasi alami. Blue algae yang sering dikaitkan dengan spirulina mengandung senyawa aktif seperti psilocybin yang banyak diteliti karena aktivitas antioksidan dan antiinflamasinya.

Yes, karena kali ini kita beralih ke informasi seputar Kediri. Kali ini ada insiden kebakaran melanda karena di sebuah pabrik pengolahan kayu di Dusun Gedang Sewu, Kulon, Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, pada Senin 25 Mei 2026 sore. Dan skandal kobaran api diduga berasal dari percikan mekanis pada area produksi pabrik.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4.12 waktu Indonesia Barat, dan menurut informasi yang dihimpun, Iskandar, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang staf pabrik yang tengah melakukan pengecekan rutin di area operasional. Saat memeriksa kondisi ruangan, Iskandar, saksi mata dikejutkan oleh kemunculan percikan api di dalam kompartemen silo atau tempat penyimpanan bahan baku. Dan sadar akan bahaya mengancam, Iskandar, pihak pabrik langsung menghubungi pos pemadam kebakaran Pare untuk meminta bantuan darurat. Dan mendapat laporan dari warga bernama Putra ini dipukul 4.12, tim damkar Kabupaten Kediri pun langsung bergerak cepat menggunakan 2 unit armada pemadam dengan kekuatan 7 personil. Tim rescue berangkat 2 menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 4.27 menit. Setibanya di lokasi, Iskandar, petugas langsung melakukan lokalisasi area api agar tidak merembet ke tumpukan kayu kering lainnya. Proses penjinakan si jago merah ini berlangsung terukur selama kurang lebih 1 jam. Dan beruntung, Iskandar, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun kendati demikian, Iskandar, kerugian material milik pabrik ini diperkirakan menyentuh angka 10 juta rupiah akibat kerusakan fasilitas silo dan gangguan operasional dari mesin.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing ataupun kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, SKN-nya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan SKN-nya minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum. Jika sebagai obat luar, SKN-nya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan keselio, SKN-nya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus SKN-nya jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan takaran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan SKN-nya minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotik ya, seperti Apotik Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotik Usada Pare, Apotik Surya Waras Badas, Apotik Ijowates, Apotik Surya Jalan Doho, Apotik Doho Sehat, dan Apotik 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotik Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotik Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotik Claudia Farma di Sukorejo. So, SKN-nya sudah tersedia di Kediri Kabupaten ataupun Kediri Kota ya, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, kini kali ini kita beralih informasi seputar Kediri ya, menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang bertindak agresif. Personil Satpol PP Kabupaten Kediri bergerak melakukan evakuasi pada Selasa kemarin, 26 Mei 2026, tepatnya di siang hari. ODGJ yang kedapatan mengamuk di kawasan perempatan Lampu Merah Garuda tersebut akhirnya diamankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang Malang. Dan sekarang aksi penertiban yang berlangsung mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ini dipicu oleh laporan warga yang resah dengan perilaku sang ODGJ. Berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas dari saksi mata di sekitar lokasi, pria yang mengalami gangguan jiwa tersebut kerap mengamuk tanpa alasan yang jelas. Tak hanya membahayakan arus lalu lintas, ia juga dilaporkan sering meludahi kendaraan yang melintas serta para siswa-siswi SMA Negeri 2 Pare yang kebetulan lewat di kawasan tersebut. Dan Iskandar, dalam operasi tanggap darurat ini, petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Langenharjo serta tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Pelemahan. Hal ini untuk menelusuri latar belakang dan asal-usul sang ODGJ. Dari hasil penelusuran lapangan dan konfirmasi pihak desa, diketahui bahwa pria tersebut merupakan warga Desa Langenharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Petugas gabungan kemudian mendatangi pihak keluarga untuk memberikan edukasi mengenai kondisi psikologi yang bersangkutan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Satu musik bagus dari Anji Dia yang menjadi musik bagus di detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian Sapa SK hari ini, Askanda, agenda Rabu 27 Mei 2026. Dan sekali lagi Erika mau ngucapin buat yang merayakan selamat hari raya Idul Adha ya, Askanda. Buat kalian yang hari ini lagi berkurban juga nih. Dan terima kasih untuk Askanda semua yang telah membersamai Erika dari jam 8 pagi tadi hingga merapat di jam 10 pagi. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa Askanda untuk terus pantengin Suara Kediri FM. Kita hadir dari jam 6 pagi sampai nanti di jam 10 malam, Askanda. Atau kalian bisa juga dengerin melalui streaming kami di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download melalui Play Store ataupun App Store. So, sekian, sampai ketemu lagi besok ya di jam yang sama dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Untuk sajian Sapa SK ini hadir setiap Senin sampai Sabtu, pastinya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi dengan deretan musik-musik Indonesia popnya yang akan menemani kalian semua. Kalau gitu Erika pamit undur diri dulu Askanda dari sajian Sapa SK di hari ini. Selamat berhari raya Idul Adha juga ya Askanda. See you, bye-bye dan sampai jumpa. Satu musik bagus dari Project Pop. Ingatlah hari ini akan menemani kalian di pagi hari ini.

0: 93,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadi Nungrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas lapido di lokasi pengeboran lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara kiri FM, inspirasi dan kreasi. Cawanes Kandan, ni hao, taja hao. Kembali lagi ya, hari ini Asti yang menemani Eskanda semuanya sampai jam 1 nanti. Untuk hari ini 27 Mei 2026, untuk Eskanda yang sudah mempersiapkan diri gabung dengan Asti, boleh saya tunggu di 081-259-33126.

Menikmati kesibukan, menikmati aktivitas, ada sesuatu yang menyenangkan juga ya. Kalau hari ini nggak pengen sendiri, silakan SKN bergabung sama ASTI. Di 081-259-33126, Sajian Nihal akan ada di sini sampai selesai nanti. Jangan lupa, ada ASTI.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Eskena masih dengan masa-masa bagus di sajian Nihao hari ini yang sudah menyempatkan diri di sela-sela aktivitasnya gabung dengan Asti. Wah, terima kasih. Selamat bergabung saja. Kita sampai jam 1 ya. Sementara juga untuk Eskenda yang mungkin sekarang ini lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga, lagi ngumpul semuanya, pasti ada menu spesial atau makanan favorit atau cerita yang luar biasa. Nah, ini yang selalu ditunggu ya ketika kumpul bersama keluarga. Mumpung libur, jadi sekarang berkumpul. Wah, selamat menikmati saja untuk hari ini suasana bahagia bersama orang-orang tercinta. Yang sekarang hanya sendiri, tidak ada teman. Nah, itu saatnya Eskena harus gabungnya sama Asti. Ini saja nih hal ya. Sampai jam 1 nanti, maksudnya bagusnya saya hadirkan. Semoga ini berkenan di hati semuanya.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

SKN emang sih dengan musuh-musuh bagus, saya selalu berharap bisa jadi teman yang menyenangkan ya untuk hari ini, dan bisa terus membuat SKN merasa nyaman meskipun aktivitasnya juga banyak sekali, meskipun yang harus diselesaikan hari ini juga banyak dan kerjanya sendiri. Nggak apa-apa juga ya. SKN Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan temuan 22 merek obat bahan alam atau OBA berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO. Produk-produk tersebut termasuk ada kopi, kemudian suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kemudian kerusakan ginjal, pendarahan lambung, sampai kematian mendadak. Nah, temuan ini merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Totalnya itu ada 22 produk, sebanyak 10 produk telah memiliki nomor izin edar atau NIE, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau bahkan menggunakan nomor izin fiktif. Nah, Kepala BPOM Taruna Ikran mengatakan bahwa produk-produk tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau memakai identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM juga menjelaskan bahwa sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya ada 13 merek yang diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, kemudian tadalafil, ada nortadalafil, ada paracetamol, hingga metil testosteron. Nah, kandungan-kandungan ini semuanya atau paparan zat-zat tersebut ini dalam jangka panjang tanpa pengawasan disebutkan juga berisiko menyebabkan kantuk berat, gangguan metabolisme, hingga kerusakan hati. Banyak juga ditemukan pada produk penggemuk badan, kemudian 6 produk pegalinu. Ini semuanya terkandung bahan-bahan yang bisa membuat kerusakan-kerusakan. Nah, untuk SKN ya, perlu waspada ya, jangan menggunakan obat yang sembarangan. Kalau harus, sesuai dengan petunjuk dokter ya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Askena masih ditemani sama Asti yang baru saja bergabung. Apa kabar? Yang lagi istirahat karena sedikit kondisi kesehatannya tidak bagus ya, atau sedikit terganggu. Mudah-mudahan dengan istirahat segera pulih lagi, segera bisa beraktivitas lagi ya. Saya temani untuk Askena semuanya. Sementara yang hari ini cuman di rumah gak ada aktivitas jadi boring, nah gabungnya sama Asti saja di 081-259-33126. Kita selalu tunggu untuk Askena bisa bergabung di Sajian Nihao yang hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Askena bisa bergabung dengan kita juga. Selamat menikmati semua kesibukan yang ada. Musik bagusnya yang disuka mudah-mudahan bisa muncul hari ini. Satu musik bagus milik Tera Sateng saya hadirkan untuk Askena.

Eskena masih ditemani sama Asi untuk hari ini di sajian Nihao ya. Untuk Eskena yang hari ini tadi menyempatkan diri untuk aktivitas lebih ekstra, ternyata kok kesleo. Atau mungkin juga untuk Eskena terasa encoknya kumat, ada uratnya cekot-cekot atau varises, bahkan mungkin luka terbentur ya. Masih ingat kan ya, yang selalu saya ingatkan, minyak gosok cap tunggal. Ini kalau di rumah sudah ada kan gampang, tinggal digosokkan aja. Ketika sewaktu-waktu mungkin kesleo atau encoknya kambuh atau mungkin juga badan kesemutan, nah ini digosok aja dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran.

Cap tunggal ini harganya terjangkau dan bisa dibeli di apotek Gudang Kapok dan apotek Mugijo Dengantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Baru Blitar, kemudian apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Surengat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, kemudian toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar. Semuanya bisa beli di apotek-apotek tersebut ya, ataupun juga toko jamu. Kalau untuk Askanda sudah ada, jadi gampang. Sewaktu-waktu kita perlukan minyak gosok cap tunggal, tinggal ambil, tinggal oleskan aja. Nggak perlu tunggu lama.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Sekarang masih dari Kiri Suci Kediri dan juga masih dengan musuh-musuh bagus ya di sajian Nihao untuk hari ini. Halo, untuk yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Selamat menikmati hari ini ya. Semoga semakin nyaman dengan musuh-musuh bagus yang kita hadirkan. Aktivitas juga lancar. Yang lagi sekarang ini lagi sibuk ngelayan para pelanggan, apa kabar semuanya? Selamat menikmati. Indah, terima kasih kalau hari ini bergabung sama Asti. Apa kabar Yulia hari ini? Tagi liburan? Atau mungkin juga masih aktivitas? Atau lagi santai aja? Oke, selamat bergabung ya di Sajian Nihao untuk hari ini.
1: Ada yang bilang, sejian bisa membuat orang lupa beberapa hal, bahkan beberapa hal yang kita tidak ingin lupa.

Eskena masih ada Asti untuk hari ini ya, yang baru saja bergabung, belum telat, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar berapa ya? 50 ya? 50 lebih ya? 50 menit lagi lah, kurang lebihnya di situ di sajian Niha untuk hari ini. Yang mau bergabung dengan kita boleh, silakan aja, mungkin musik-musik bagusnya belum belum keputar untuk yang disuka. Terima kasih banyak. Oh ya, bisa belinya di Swalayan Golden ya. Ini untuk Pak yang sudah bergabung dari 950 ya. Itu tersedia di Golden Swalayan kalau di Kediri. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi dari saya bisa bermanfaat ini ya. Untuk yang baru saja ada di sajian Nihao, apa kabar? Terima kasih. Musik bagusnya sudah saya siapkan ini. Mudah-mudahan selalu berbahagia.

kalau manfaat dari susu kambing Etawa ini kaya sekali ya, kaya akan nutrisi dan ini lebih mudah dicerna daripada susu sapi ya. Dan ini bermanfaat untuk mulai menyehatkan lambung, menguatkan tulang, meningkatkan sistem imun, dan juga aman bagi penderita alergi susu sapi. Nah, kalau sekarang ini susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory ini bermanfaat juga ya, karena susu segar kambing Etawa saat menjadi susu bubuk organik tetap melekat sempurna. Varian rasanya juga ada, mulai dari original, vanilla, coklat, dan juga strawberry. Nah, jangan lupa juga kalau mungkin ada di antara Askanda yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, kemudian punya mah akut, punya sakit paru-paru. Nah, ini minum susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory. Sudah banyak yang merasakan manfaat dan khasiatnya, berangsur-angsur sehat, aktivitas kembali. Kalau untuk belinya gampang, ini sudah tersedia di Golden Swalayan Kediri, kemudian ada di Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Bilga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, kemudian Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulung Agung, atau Tosmat, Desa Malasan, Durenan Trenggale. Ingat Eskanda, susu kambing Etawa Organic Plus Madu Victory menyehatkan dan mencerdaskan. Saya masih di sini terus menemani Eskanda yang hari ini ada di perjalanan. Apa kabar? Tetap waspada dan hati-hati terus ya. Jangan khawatir, ditemani Asti.

Eskena, kadang kalau kita dengerin satu musik bagus gitu ya, jadi keinget juga sama mungkin saja teman kita yang suka juga dengan musik bagus ini. Sambil bernostalgia ya kita hari ini, mengenang teman-teman kita, keluarga, atau orang-orang tercinta, dengerin musik bagus di sajian Nihao hari ini. Moga saja harapannya jadi bahagia, bukan sedih ya. Halo juga untuk Eskanda yang sedang menikmati makan siang. Apa kabar? Selamat menikmati makan siang hari ini. Gimana menunya? Sesuai? Mudah-mudahan enak semuanya ya. Dan untuk yang belum sempat makan siang, aduh, karena saking sibuknya dengan rutinitasnya, selamat bersibuk ria saja. Kalau memang sudah sempat, istirahat dulu, makan dulu. Jaga kondisi juga ya. Namanya juga kerja, memang sih terkadang repot banget, kadang banyak waktu luangnya. Nah, kalau sekarang ini pada posisi yang benar-benar repot, jangan lupa bahwa tubuh kita perlu juga istirahat ya. Jadi sempatkan diri untuk istirahat, makan siang, untuk bisa kembali memulihkan tenaga kita.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, yes, karena masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini ya. Jangan lupa juga, saya masih juga mengingatkan Eskanda untuk menyiapkan selalu minyak gosok cap tunggal. Jadi sewaktu-waktu kalau mungkin sakit kepala, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang. Nah, yang biasa bepergian ya, biasanya kan sering ini perut kembung masuk angin, di bawah saja ya. Kalau ada yang punya encok, sakit linu, terus kemudian kesleo, luka terbentur, atau mungkin juga pada wanita hamil ada kaki bengkak, nah ini bisa digosok dengan minyak gosok cap tunggal. Ingat, kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Untuk minyak gosok cap tunggal bisa dibeli di apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, kemudian apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, kemudian apotek Doho Sehat dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu air mancur yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto, kemudian apotek Trisula di Jalan HOS Cokro Aminoto, apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta apotek Claudia Farma Sukorejo. Ingat, harganya terjangkau dan praktis untuk dibawa, bisa dipilih yang kemasan atau botol kecil atau yang lebih besar juga ada. Dan tidak panas, hanya hangat saja. Jadi cocok untuk seluruh keluarga. Jangan lupa minyak gosok cap tunggal.

Iya, skena untuk hari ini waktu kita bersama di Sajani House sudah hampir selesai ya. Pasti pamitan dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Eskanda yang sudah sempat bergabung. Terima kasih juga untuk Eskanda yang hari libur ini menyempatkan ada di Sajani Hao. Pamitan dulu, selepas ini Eskanda bisa bergabung di Cafe Dangdut seperti biasa. Silakan bergoyang dangdut. Terima kasih, selamat menikmati hari libur. Pamit dulu, besok ketemu lagi ya. Mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Tetap stay tune di 93,5 Sore Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadi Nungrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas lapido di lokasi pengeboran lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: Suara Kediri hari ini. Setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Peringatan ini menjadi upaya untuk melindungi bahasa daerah yang merupakan kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari oleh seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, di Indonesia, bahasa ibu diidentikan dengan bahasa daerah atau bahasa lokal lainnya. Di tahun 2023, ada 20 tambahan bahasa daerah yang direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sehingga, kini total ada 59 bahasa daerah yang masuk program revitalisasi Kemendikbudristek sejak tahun 2021. Dari 59 bahasa daerah tersebut berasal dari 22 provinsi. Peningkatan jumlah bahasa daerah yang direvitalisasi ini sangat signifikan dibandingkan saat program revitalisasi yang dimulai pada tahun 2021 lalu, yakni 5 bahasa dari 3 provinsi dan 39 bahasa dari 13 provinsi di tahun 2022.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang sekali semuanya, tepat di pukul 1.15. Tentunya ya di jam dinding kamu bertepatan banget dan momentum penuh berkah di hari ini ya Skanda. Kita di agenda 27 Mei 2026, tepat di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya Skanda. Dan sekarang gimana kabar kamu di siang kali ini? Pasti perut udah aman ya. Setelah pagi tadi berburu barokah dan siangnya lanjut berburu kuliner khas kurban. Dan untuk kamu mungkin yang entah lagi sibuk nyate ya, atau mungkin lagi bantuin motong daging di masjid, atau mungkin justru lagi rebahan santai bareng keluarga di rumah, tentunya Dini bakal nemenin kamu ya selama beberapa jam ke depan hingga pukul 4 sore untuk menemani kamu di sajian kafe dangdut tentunya. Dan sekarang di jam 1 siang yang syahdu ini pastinya mulai bikin ngantuk-ngantuk manja ya, mulai bobo siang. Jadi jangan sampai semangat kamu kendor, karena Idul Adha ini bukan cuma soal makan-makan dagingnya aja, tapi juga soal esensi keikhlasan, berbagi, bahkan mempererat tali silaturahmi. Dan untuk kamu mungkin yang siang ini ngerasa koma karena kekenyangan makan, habis makan, atau mungkin yang lagi butuh asupan musik seger, apalagi musik dangdut. Nah, mari kita dangdut bareng-bareng ya, bergoyang bersama. Jadi kamu harus tetap stay di frekuensi yang paling benar, yaitu di sini, di Suara Kediri.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 93,5 Suara Kediri FM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Selamat siang SKD semuanya, selamat bergabung tentunya untuk kamu di ruang dengar suara Kediri SKD. Tepat di pukul 2 siang bersama Dinda, tentunya di sajian Cafe Dangdut ya, yang bakal nemenin kamu hingga pukul 4 sore nanti. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat siang, ada pada Junet di Centong Pesantren, mau request musik bagusnya, ku ingin dari Ajeng Febria Nirwan. Oke, siap. Sudah dimasukkan ke playlist kita di siang hari ini ya. Dan ini juga ada Anggun ya dari Peleman yang mau request bagus Darboy Maksud. Oke, udah Dina masukin juga ya untuk kamu juga. Dan untuk SKN yang lain yang mau ditemenin, boleh banget kamu langsung aja WhatsApp di 081 259 331 26.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: Powergeng, push!
1: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: ...93,5 suara Kediri FM.
5: Selamat siang es krim semuanya, selamat bergabung tentunya untuk kamu yang bergabung mengudara bareng Dinda tentunya di sajian siang kali ini Cafe Dangdut ya. Dan es krim untuk kamu yang bergabung ada Pak Senario Rendu. Senario Rendu Reddy Eskende Jambu Kayan Kidul hadir siang Mbak Dinda, siang ya. Dan ini juga selanjutnya ada Jajari Persik yang mau request musik bagus Senandung Rindu yang duet Bayu featuring Laila Ayu, siap ya. Untuk kamu semua Eskende, selamat bergabung tentunya hingga pukul 4 sore bareng Dinda tentunya ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93,5 suara Kediri.

103,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekian untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, luka terbentur, varises, urat cekocokot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya, cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal. Di mana minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa menggunakan kapas, basahi kapas dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa masing-masing 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa menghilangkan gatal-gatal sejadi tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan bisul. Bisa kamu langsung beli ya, sekarang di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Munggi Jodoh Ngantru, Apotek Resela Tulung Agung, Apotek Yat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar, Apotek Muen Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru. Ada juga di Apotek Siap Bakti Jalan Masuk Sehat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jaya Kawan Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung mengudara tentu di ruang dengar setia kamu suara Kediri. Dede Skanda untuk kamu ya, tepat di 30 menit terakhir tentunya ya di sajian kafe dangdut kali ini kamu yang bergabung. Selamat sore, ada Ayu Diwates. Siang Kak Dinda, ini mau request musik bagus Andai Tak Berpisah Aja. Oke, sudah Dinda masukkan ke playlist di sore hari ini. Untuk kamu jangan kemana-mana ya, sekarang tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.
1: Oh, 93,5 Suara Kediri FM.

Aku berharap kelilipan niki ndang cepet sudo. Bentang padang sawanganku noto urip masa depan. Mergo saiki sing tak rasane melek ya loro, merem tambah loro. Pahammu, Dik.

Ya, sekiranya untuk kamu yang sering banget pusing, kepala menyunut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir, Reskinesh cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa menggunakan kapas, basahi kapas menggunakan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli dan tersedia di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Hijau Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur di Hoshokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hoshokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerejo.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Eskende, kita sudah sampai di penghujung sajian Kafe Dangdut hari ini, Eskende, di agenda 27 Mei 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung mengudara tentu bersama Dinda di ruang dengar setia kamu Suara Kediri. Dan jangan bersedih, masih ditemani di sajian selanjutnya, sajian termuda, untuk menemani sore hari kamu hingga pukul 6 sore nanti. Dinda sign off ya, Eskende, dari sajian Kafe Dangdut. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. See you, bye-bye, dan terima kasih, Eskende.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadi Nungrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas Lapido di lokasi pengeboran Lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Sejak Mei 2006, semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
1: Suara Kediri hari ini.
4: SKN ya, setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan Bunga Nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: ...93,5 suara Kediri FM.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat sore sekali semuanya, selamat bergabung tentunya mengudara di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan sekarang tepat di pukul 4 sore ya, 4:30 kali ini tentu bareng Dinda ya, di sajian terminal musik anak muda, tentunya dengan temanin playlist Indonesia terupdate dan terhits untuk menemani sore hari kamu hingga pukul 6 malam nanti. Selamat bergabung untuk kamu semuanya Skende, dan untuk semua selamat sore ya, dan selamat menikmati tanggal merah ya tentunya di hari ini ya, di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan yang sekiranya tentu untuk kamu selamat bergabung yang masih tetap stay tune, terima kasih banyak, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di frekuensi 93,5 Suara Kediri untuk menemani kamu. Dan Dinda pengen ingetin satu hal, sekiranya juga boleh banget ya kalau mau ditemenin ataupun pengen cerita banyak, boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 081259 33126. Entah kamu pengen cerita dikit-dikit, pengen sharing hari ini gimana untuk pembagian dagingnya, boleh aja, boleh langsung ke WhatsApp ya, atau kamu bisa ke Facebook, ada di @suarakediri. Langsung aja sekian, jadi jangan kemana-mana, kita dengerin musik terbaru dari Mahalini seketika. This is song for you.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Es ganda, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk belendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat, cekot-cekot, kesleo, dan badan kesemutan, dan lainnya, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional, diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini juga bisa ya sebagai obat luar dan diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa gunakan kapas ya, kan deh. Lalu kamu basahi dan tempelkan. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat ya. Jadi dengan masing-masing 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli di apotek Gunung Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantuk, apotek Kesehatan Tulung Agung, apotek Yatwaras, dan apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga di apotek Sebakti Jalan Masif Seregat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komon Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.
1: Gambarkan juga 93,5 Suara Kediri FM.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

103,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Sekitar tepat di 5 menit terakhir tentunya bersama Dina di sajian termuda Terminal Musik Anak Muda di agenda hari ini 27 Mei 2026. Terima kasih sekali atas kebersamaan tentu bersama Dina untuk kamu yang sudah bergabung mengudara di ruang dengar setia kamu ya sekali suara Kediri. Dan jangan kemana-mana ya sekali tentunya di sajian selanjutnya masih ditemani ya oleh Erika di sajian Top Korea hingga pukul 8 malam. Jadi untuk kamu tetap stay tune terus ya bareng kami Suara Kediri dan Dina Sayof dari sajian termuda. See you, bye-bye dan terima kasih Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas lapido di lokasi pengeboran lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, sejak Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskena, ada lebih dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
0: Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Askana, selamat malam. Gimana nih Askana, kabar kalian di malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Askana, untuk menjalani sisa di hari ini pastinya. Dan senang sekali Askana Erika dapat mengudara menemani kalian semua pastinya di Sajian Top Korea dari jam 6 sampai nanti merapat di jam 8 malam. Pastinya dengan seputar info-info menarik ya dari K-pop ataupun K-drama dan playlist musik-musik bagus Koreanya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh banget drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti merapat di jam 8 malam. Jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.
6: Let's roll.

Yes, kini informasi pertama datang dari girl group Global Katseye yang baru saja mencatatkan sejarah baru dengan menjual habis seluruh tiket World Tour per

Mexico City. Dengan adanya penambahan jadwal baru ini, total penampilan Katseye kini resmi bertambah menjadi 31 pertunjukan. Rangkaian tur dunia ini akan resmi dimulai di Dublin, Irlandia, sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Eropa. Dan Iskandar, setelah menyelesaikan pertunjukan di Eropa, Gergom ini akan langsung terbang ke kawasan Amerika Utara selama 2 bulan. Kabar gembira ini datang tepat setelah grup berhasil menyapu bersih 3 penghargaan bergengsi di ajang American Music Award. Dan mereka ini sukses membawa pulang piala untuk kategori New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist, dan Best Music Video berkat popularitas musik hits mereka yang berjudul Gnarly. Everything with one single word. You know, like

Yes, karena kali ini buat kamu yang saat ini mengalami pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi ya, Skanda, atau perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu yang lagi hamil lalu mengalami kaki bengkak, Skanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk keluhan bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya itu sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel pada bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi kalau semisal airnya masih panas ya Skanda, jangan langsung diminum, tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotek ya. Tinggal pilih saja mana yang dekat dengan kediaman kalian, karena sudah tersedia di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijawates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo. So, sekarang gak perlu jauh-jauh lagi ya untuk menemukan minyak gosok cap tunggal ini.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian Top Korea. Kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kak Sun Young Lilis. Katanya mau request musik bagusnya G-Brand Love Whisper dan Twice yang Cheer Up. Okay, Erika puterin untuk Kak Sun Young Lilis untuk menemani waktu santainya di malam hari ini pastinya. Dan sebelum itu Erika mau ngucapin terima kasih banyak ya udah merapat bergabung bersama dengan Erika di hari ini. Dan buat kalian Eskanda yang lagi dengerin Erika yang mau request musik bagus Koreanya, boleh banget ya pastinya. Langsung saja kirim pesan kalian di 081 259 33126. Atau yang lagi scroll sosial media nih, nah Suara Kediri juga punya sosial media ya, scannya di Facebook di @suarakediri. Nanti tinggal komen-komen aja kalian di sana, bakal dibacain lewat komentar kalian pastinya. Dan scannya buat kalian nih yang rumahnya agak jauh ya dari studio Suara Kediri, akhirnya suaranya agak kurang enak gitu didengerin kalau dari radio konvensional. Nah tenang aja Eskanda, Suara Kediri juga punya streamingnya di aplikasi Suara Kediri. Tinggal kalian download melalui aplikasi App Store ataupun Play Store, pasti bakal lebih jelas suaranya di sana. Dan Eskanda, Erika mau puterin dulu ya satu musik bagus dari G-Brand, Love Whisper. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini informasi berikutnya datang dari Starship Entertainment yang tegaskan prinsip tanpa toleransi terhadap pelaku komentar jahat yang menyasar Aiba. Pada 26 Mei 2026 kemarin, Iskandar, Starship Entertainment merilis pernyataan resmi terkait perkembangan proses hukum atas penyebaran komentar jahat dan akun hate comment yang menyasar artis mereka. Dalam pernyataannya, Iskandar, Starship mengungkap bahwa mereka tengah mengambil tindakan hukum terhadap berbagai bentuk fitnah bermuatan jahat kepada member Aiba tanpa pengecualian. Dan Iskandar, Starship ini juga menegaskan bahwa tindakan seperti ini merupakan aksi melanggar hukum yang tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Pihak agensi menjelaskan bahwa proses pengecekan fakta serta peninjauan hukum telah dilakukan sebelum mengambil langkah hukum secara tegas. Dan saat ini Iskandar, beberapa unggahan akun jahat terkait Aiba juga disebut sedang menjalani proses investigasi serta prosedur hukum terkait. Dan Starship pun juga menjelaskan bahwa mereka secara berkala memonitor berbagai platform media sosial sebagai upaya untuk melindungi seluruh artis naungan mereka. Mereka menyebut unggahan bernada jahat yang ditemukan akan ditinjau secara hukum dan ditindak secara bertahap melalui jalur perdata maupun pidana. Dan itu pernyataannya, Iskandar, Starship ini juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan hukum tegas berdasarkan prinsip tanpa toleransi demi melindungi hak dan martabat dari para artis mereka.

Yes, karena kali ini informasi berikutnya datang dari G-Dragon yang dimana berhasil menduduki peringkat pertama sebagai selebriti paling berpengaruh menurut Forbes Korea melalui voting penggemar. Sekali lagi ya, skandal G-Dragon kembali membuktikan dirinya sebagai ikon budaya terkemuka dunia yang tidak terbantahkan. Dengan keberhasilannya meraih posisi pertama dalam kategori 40 Power Celebrity, dari Forbes Korea, G-Dragon ini sudah berhasil menggerakkan budaya dunia pop global. Voting penggemar kategori 40 Power Celebrity dilakukan melalui platform K-pop Global Mnet Plus sejak 20 April 2026 silam hingga 10 Mei 2026 oleh Forbes Korea. Dan skandal G-Dragon berhasil mengamankan posisi teratas dengan total 26,94 juta suara dari 192 negara di tengah persaingan yang ketat antar penggemar global. 40 Power Celebrity bukan hanya untuk mengukur popularitas, tetapi juga mengukur keadaan terkini di industri selebriti Korea, pengaruh publik, dan kekuatan merek. Dennis Kena, G-Dragon juga masuk ke dalam daftar HB100 oleh majalah mode dan gaya hidup global di Amerika bernama Hypebeast sebanyak 9 kali. Selain itu, Kena G-Dragon juga pernah tampil di panggung KTT APEC sebagai simbolis budaya nasional dan mengungkapkan kehadirannya di budaya global. Sebentar lagi, Kena G-Dragon juga akan dijadwalkan tampil di acara Festival Music Global berskala besar K-Spark in Kaohsiung 2026 yang akan diadakan di Kaohsiung pada 30 Mei 2026 mendatang. Dan sekarang kita beralih ya, ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Nobody Chris yang mau request musik bagusnya Seventeen yang berjudul Crush dan EXO yang berjudul Touch and Go. Siap, Erika puterin untuk Nobody Chris. Ditunggu aja ya untuk requestan musik bagusnya. Dan buat kalian Eskandah yang lagi dengerin Erika, mau request musik bagus Koreanya, boleh banget kirim pesan kalian di 081-259-33126. Sebelum itu kita dengerin bareng-bareng ya, ini satu musik bagus dari G-Dragon with Anderson Park Too Bad. Silakan mendengarkan.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

우린 대화가 가능해 지금 이 달콤한 인연이 해롭지 않을까.

Yes, kita pada tanggal 26 Mei kemarin, G-Dragon mengunggah sebuah video ke akun Instagramnya dengan caption jenaka bertuliskan Complete Chaos. Klip video tersebut memperlihatkan ketiga member Big Bang yakni G-Dragon, Taeyang, dan Daesung yang menari penuh energi di studio rekaman sambil tertawa. Selain itu, Eskandeh dalam postingan lainnya G-Dragon, Taeyang, dan Daesung terlihat sedang bertukar ide sambil saling melemparkan senyum satu sama lain. Para penggemar pun langsung berspekulasi nih bahwa ketiganya berkumpul untuk menggarap musik baru dan membahas rencana aktivitas grup Big Bang yang telah sangat dinanti. Dan Eskandeh memulai debut pada tahun 2006. Big Bang secara resmi mencapai ulang tahun ke-20 mereka pada tahun 2026 kali ini. Di panggung Melon Music Awards tahun lalu, G-Dragon berkata bahwa tahun depan, G-Dragon ini berharap bisa memenangkan penghargaan grup untuk kategori utama. Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi yang kuat di kalangan netizen mengenai kembalinya boy group Big Bang secara penuh dalam waktu yang dekat. Saat acara fan meeting, Eskandeh G-Dragon kembali berkata bahwa Big Bang akan melakukan comeback ulang tahun ke-20 di tahun ini. Dan Big Bang ini merasa sangat bersemangat. Para anggota grup legendaris ini juga sukses menarik perhatian besar ya saat mereka tampil di Festival Music dan Seni Coachella Valley di bulan lalu. Taeyang secara emosional merefleksikan sejarah panjang mereka dengan mengungkapkan bahwa kami telah menghabiskan separuh hidup kami bersama dan berjalan musik di bermakna. Dan Daesung juga menambahkan pesan manis untuk para fans setia mereka. Agensi YG Entertainment juga turut menambah euforia dengan secara resmi mengumumkan pembukaan kembali Big Bang Official Fan Club VIP untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai,
2: kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Yes, karena informasi membanggakan datang dari girl group Twice yang baru saja mencetak prestasi gemilang dengan memenangkan penghargaan bergengsi pada ajang American Music Award 2026. Acara penghargaan Music International yang sangat dinantikan ini diselenggarakan secara meriah di Las Vegas pada 25 Mei waktu setempat. Dalam kompetisi yang sangat ketat tersebut, Eskanda, Twice sukses membawa pulang piala kemenangan untuk kategori Best Female K-pop Artist di tahun ini. Keberhasilan luar biasa ini memicu perayaan besar dari para penggemar setia mereka yang dikenal dengan sebutan ONCE di seluruh dunia. Piala dari ajang penghargaan Amerika Serikat ini semakin memperkuat ya bahwa posisi Twice sebagai salah satu grup legendaris dalam industri dunia K-pop.

Yes, kini grup BTS kembali mencetak prestasi dengan peraih 3 penghargaan sekaligus dan salah satunya sebagai Artist of the Year dalam acara penghargaan American Music Award yang diadakan di Las Vegas. Ini adalah kemenangan kedua ya, sekali dalam kategori yang sama setelah sebelumnya berhasil mendapat penghargaan di tahun 2021. Menyusul 2 penghargaan lainnya yakni sebagai Song of the Summer dan Best Male K-pop Artist. Member BTS mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh penggemarnya yakni ARMY yang telah mendukung karir mereka dari awal debut hingga kini. Dan sekarang BTS tampil sebagai pembuka di acara AMA dengan membawakan musik Hooligan dan berhasil memukau penggemar secara global. Dan sang pembawa acara yakni Queen Latifah juga turut melemparkan pujian kepada BTS sebagai grup pria yang sudah dikenal secara luas. Dan Iskandar, seluruh penghargaan ini dinilai berdasarkan jumlah pendengar termasuk di radio, penjualan, dan dari tur konser hanya dalam waktu 6 hari penilaian. Berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus, kembali membuktikan popularitas BTS sebagai grup pria yang tidak terkalahkan dan dikenal di seluruh dunia. Dan saat ini Skandah BTS juga sedang menggelar tur konser dengan menyapa penggemar di seluruh dunia dan akan tampil di Indonesia pada bulan Desember mendatang.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, karena kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea di hari ini ya, agenda Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih banyak sekali buat kalian semua yang tadi sudah sempat merapat, dan ini juga ada Mas Rudy di Blitar, Jawa Timur yang di detik-detik terakhir merapat nih ya. Terima kasih banyak untuk Mas Rudy dan buat kalian semua yang tadi sudah merapat dan sempat request musik bagusnya juga Erika ucapin. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya, Skanda. Dan kali ini Erika izin off dari sajian Top Korea di hari ini. Dan sesaat lagi masih akan ada satu sajian lagi yang akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 10 malam. Yang ini sajian by request. Jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik Indonesia popnya ataupun manca, jadi satu nih ya, boleh langsung aja kirim pesan kalian yang mau request musik bagusnya di 081 259 33 126. Erika tungguin Askanda sampai nanti di jam 10 malam. So sekian deh, Erika pamit undur diri dari sajian Top Korea di hari ini. See you, bye-bye dan sampai jumpa sekali. Selamat beristirahat semuanya. Yeah. Yeah.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 27 Mei, di antaranya, pada tanggal 27 Mei 1831, memperingati hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY, Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkuat lewat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Gunung Kidul nomor 70/188.45/6/1985 yang ditandatangani oleh Bupati Pertama Gunung Kidul Dr. Andes KRT Sosro Hadi Nungrat pada 14 Juni 1985. Tahun 1937, Jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dan California di Amerika Serikat resmi dibuka. 2006, gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta DIY, Indonesia. Peristiwa itu menewaskan sekitar 5.800 orang dan membuat 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka. Masih di tahun yang sama 2006, terjadi peristiwa menyemburnya lumpur panas lapido di lokasi pengeboran lapido Berantas Inch di Dusun Balong Nongo, Desa Renok Nongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Sejak Mei 2006, semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Mei.
0: Suara Kediri hari ini.
3: Eskenet keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, Kende. Gimana nih kabar kalian di malam hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat sampai nanti kalian beristirahat pastinya. Senang sekali hari ini dapat mengudara. Sekarang menemani kalian semua di sajian by request sampai nanti di jam 10 malam ya pastinya. Dan di sini bakal diputerin playlist musik-musik bagus Indonesia pop ataupun mancanya. Jadi buat kalian yang mau request musik bagus, dan ini juga sempat ada yang sudah request ya, boleh banget drop pesan kalian di 081-259-33126. Erika nanti bakal puterin requestan musik-musik bagus kalian, jadi tetap stay tune terus ya pastinya di Suara Kediri FM bersama dengan Erika sampai nanti di jam 10 malam.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di Sajian by Request. Kali ini ada beberapa requestan musik bagus yang masuk ya. Yang pertama ini dari Kak Suni. Duh, namanya cantik banget ya ini, Suni. Request musik bagus Linger dari The Cranberries. All We Know The Cane Smokers. Siap, nanti Erika puterin. Ditunggu aja ya, Kak Suni. Dan terima kasih banyak udah gabungan bersama dengan Erika di malam hari Idul Adha ini ya. Dan selanjutnya ada requestan musik bagus dari Pak Edi TB. Katanya mau request Serina Akan Kutunggu. Siap Pak, nanti Erika puterin. Terima kasih udah gabungan bersama dengan Erika ya. Dan buat kalian Eskanda yang lagi dengerin Erika di malam hari ini, yang mau request musik bagus, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 10 malam ya Eskanda, jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Satu musik bagus dari The Cranberries, Linger.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Guys, karena buat kamu yang saat ini mungkin merasakan sakit ya pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Sekarang jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum, Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempel di bagian yang sakit. Dan khusus Skanda jika diminum, Skanda cukup minum minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi semisal masih panas ya Skanda, jangan terlalu panas. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini selain bisa menghilangkan beberapa keluhan yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available di berbagai apotik ya, seperti apotik Gudang Kapuk dan Apotik Mugi Jodongentru, Apotik Raya Sehat Tulungagung, Apotik Kiat Waras dan Apotik Sumber Waras Tulungagung, Apotik Bundan Sehat, Apotik Dian Farma dan Toko Obat Yanebar Blitar, Apotik Setia Bakti Jalan Mastrip Seringat Blitar, Apotik Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotik Selamat dan Apotik Garam Sehat Blitar.

Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian by request. Kali ini ada satu requestan musik bagus masuk dari Kak Jajati Persik. Katanya merequest Even Seen Better Without You. Okay, Erika puterin. Katanya mau yang agak ngerok buat obat kesel. Okay, siap, Erika puterin. Dan buat sekanda apapun suasana hati kalian dan aktivitas kalian di malam hari ini, mau request musik bagus Indonesia ataupun manca, langsung aja gasin. Kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika akan puterin apapun requestan musik kalian ya. Sekanda suasana hati kalian lagi ngapain, Erika bakal puterin biar sesuai ya sama suasana hati kalian di malam hari ini. Dan ini dia satu requestan musik bagus dari Kak Jajati Persik, Even Seen Better Without You. Selamat mendengarkan, Uskanda.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekian kita sudah hampir sampai di penghujung sajian by request di hari ini, agenda Rabu 27 Mei 2026 ya, dimana bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha juga ya, Skanda. Dan satu musik bagus dari Stephanie Putri, I Love You 300 yang sudah menemani kita semua di detik-detik terakhir kebersamaan kita di sajian by request ini. Dan dari kamu ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang tadi sudah sempat membersamai, sudah sempat absen ya, dan juga sudah sempat request musik bagusnya juga. Erika ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua ya, Skanda. Dan kita ketemu lagi besok pastinya. Untuk sajian by request hadir setiap hari ya, sekedar dari hari Senin sampai dengan Minggu di jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk besok kita hadir mulai dari jam 6 pagi ya, sekedar. Jadi kita akan membersamai apapun aktivitas kalian bersama dengan playlist musik-musik bagusnya ya, pastinya. Jadi buat kalian yang hari ini belum sempat request musik bagus, bisa kembali lagi besok ya, Skanda. Dan jangan lupa kirim pesannya di 081-259-33126. Dan Skanda jangan lupa pantengin terus Suara Kediri FM di frekuensi 93,5 atau bisa melalui streaming di aplikasi Suara Kediri yang dapat kalian download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Kalau gitu, Erika pamit undur diri dari sajian by request hari ini dan menutup sajian di hari ini juga ya, Skanda. So, satu musik dari Mars, Gugur Bumi akan menemani kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beristirahat semuanya, Skanda.

0: Hadir menemani selama lebih dari 40 tahun, Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya, rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Mei, diantaranya pada tahun 1900 memperingati Hari Burger Sedunia. Restoran burger pertama di dunia muncul 4 tahun setelahnya. Tahun 1904, sebuah restoran yang khusus menyajikan burger muncul pertama kali di Texas. Salah satu cara merayakan Hari Burger Sedunia adalah dengan menikmati burger terbaik bersama teman dan keluarga. Pada tanggal 28 Mei 1968, pesawat jet Convair CF-99030A5 jatuh di desa Bilal Pada yang terletak di dekat kota Anala, Sopara dan menewaskan seluruh 15 penumpang dan 14 awak pesawat ditambah 1 orang di darat. Penyebab dari kecelakaan tersebut diduga berawal dari kesalahan pengisian bahan bakar pesawat ketika pesawat melakukan perhentian di Bombay yang menyebabkan pesawat mengalami kegagalan mesin dan mengakibatkan pilot kehilangan kendali atas pesawat. Tahun 1937, perusahaan produsen mobil Volkswagen VW didirikan di Berlin, Jerman. Volkswagen adalah bahasa Jerman yang memiliki arti kendaraan rakyat. Tahun 2014, aktivis, penulis, penyair Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings, meninggal di Winston. Presiden Barack Obama memanggil Angelou yang berusia 86 tahun. Tahun 2015, Malam Penganugerahan Panasonic Global Awards 2015 dilaksanakan di Grand Ballroom Fairmont Hotel, Jakarta. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Mei.
1: ...93,5 Suara Kediri FM.
2: Suara Kediri hari ini.
0: Eskenah memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi, tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang. Tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tiborawut di Manggarai Timur. Tiborawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tiborawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal. Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut mahumbal. Nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi Askenda semuanya, bersama dengan Imas ya. Kembali menemani kamu di pagi ini Askenda spesial Kamis manis untuk Askendaku semuanya. Di 28 Mei 2026 tentunya di SKM 3 sampai nanti jam 8 ya. Jadi selama 2 jam ke depan buat Askenda yang mau join, boleh langsung WhatsApp aja Askenda di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri boleh banget. Yang mau join di Express Radio juga boleh banget. Dimas, mungkin feedback dari kamu semua ya, Askenda.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Glowmedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Langitkan nama siapa nih? Melangitkan nama Nimas? Waduh, gimana tuh? Oke, Elskan, musuh bagus dari Anji Kau. Ini musuh bagus, salah satu karya yang cukup melekat di hati kita, musik Indonesia, penikmat ya. Dengan rasa pop yang lembut dan lirik yang sederhana, Kau ini berhasil menyampaikan perasaan cinta dengan cara yang hangat dan tulus. Makna dari musuh bagus sendiri ini juga bercerita tentang seseorang yang mana Dini menemukan sosok spesial dalam hidupnya. Sosok yang mampu memberi rasa nyaman, tenang, dan menjadi alasan bahagia setiap hari. Karena itu, musuh bagus ini tuh sering banget dianggap relate buat banyak orang yang lagi jatuh cinta ataupun sedang merindukan pasangan mereka, Eskende. Ciri khas vokal Angie yang emosional juga bikin musuh bagus ini terasa makin dalam ya. Bahkan lagi kita dengarkan Eskende di tambah aransemen musik yang bisa dibilang ringan dan easy listening. Jadi cocok banget buat nemenin pagi-pagi kamu yang paginya udah kangen sama seseorang. Nah, ini musuh bagusnya bisa mewakili perasaan kamu semuanya, Skende. Terlebih buat kamu yang lagi berusaha dan terus melangitkan nama dia. Semoga suatu saat kalau emang belum dipersatukan, segera dipersatukan ya, Skende.

beginning. Halo. Yuk, masuk. Yuk. Ya, mbak dong. Ini dia. Ntar, ini.

0: Askenda, buat kamu yang pagi-pagi ini atau akhir-akhir ini sering ngerasain pusing, kepala kamu berdenyut, atau ada yang lagi sakit gigi, perut kamu kembung, mual-mual, masuk angin, ngerasa pinggang kamu sakit, encok, sakit linu, dan kaki bengkak, untuk kamu wanita hamil, jangan khawatir Askenda, semua bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini Askenda diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi juga oleh apoteker, tentunya yang telah berpengalaman ya, sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini sebenarnya bisa digunakan selain sebagai obat luar, ternyata juga bisa diminum. Nah, kalau misalkan mau dipakai sebagai obat luar, sekarang cukup gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak atau keseleo bisa ditempelkan untuk kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, atau bisa langsung dioleskan juga ya, tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau Eskanda minum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat Eskanda dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja. Buat Eskanda mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Hustada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Purni Jalan Brawijaya, Apotek Claudia Farma Sukorejo.
1: ...3,5 suara Kediri FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.